0: Yang riang korda rusang dia, sekarang kawala sama salah sekali putan. Boleh hanya ina dapit sebagai tesang korda ro.
1: Ginoo, dili ako takos masulod ka sa akon puloyan. Apang mitlang lamang sa kapulong kamagayong akon kalag.